taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

kan terik ida iha fou. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fou ne, atu goza niang.

Paulo Grana na Insira, Pamuto Faleho Hau Neymar, Hau Nibelo Ntrinci, ya programa ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap Paulo Grana na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Neve, ang kurat na cewes mai o mentatan, cewes potang ay di lamusan o modo. Neve, cewes permir mai po mamano, mano amanda ho inenda. Or mano kumesa husi kene, mano kumesa berkembang. Sa atto ti atu si daresin, mano kumesa mate fali. Neve, agora kair balo faan, pus hola fali mane. Pus potang ay di lamusan mai makudan. Persis kurang ni ta halo TV. Hansa ada kuang sana tahu dia mode musim. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tahu remetan lebih sila pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite. Ho remetan malu eh tu si ibu lara nama yang mamraut mesir ni. Ni mau mode ni buras. Uza wafan malu husi merkar me borong tu ni. Nee hansa kan tadi ruh dia ita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaisa po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Capaz Tebes ho apoio material Husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
2: Masa kuda modo de foi na dau 2019 ya mustarda kanko baria ajila ami hetan apoio Husi NGO CWSC Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarang lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
2: ami uja bahan uja ba faandet am la halong tanggana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangat mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Loron diak ovintes, hamutu kohawe siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia iniciativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik. Maita kompanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bela fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing perparaninnya cobertura depois dijane perpara kanteiro depois de perpara kanteiro ita konstrui ka hari ka konstrui mahonida ita perpara fating atau bele kari fini depois de perpara fating ita kumesa buka fini tuir necessidade itaniang tuir itani necessidade atau bele perpara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka biberus dijane spesies saya dah kita plano atau kuda, for example hanya sang ai fuang, ai floresta, ka spesies seluk nih bayi kita prepara plano atau kuda bayi kita netos, kita tengki hakiak dahuluk iya biberus ka fatimang itu nih. Iya antis dia nih, hau hetang experience tuang, iya altura atinan sanul racing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugese iya timor leste, diliu iya munisipio aliyo, kinta Portugal aliyo. Então, hoje da nem maka hau cria iniciativa rasik, o ensama ka hau bele hakia rasik ituang, podi apoio hau nia necessidade e hau netos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia aleu quinta Portugal aprende o sistema mai to tina 2013 e depois de nele eu senti coletou na tá o curso descansa e tô agora tamba aí horas importante teves ba itaem então depois de how curso descansa o si quinta Portugal e how cria hanu rasik atau bela halo tu saída maka how hetang experience ka conhecimento saída maka how aprende o sistema e how koko halo rasik tina how sempre hakiak tu ir necessidade emane ve mai husunia no hau nene sidari rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaen bolu gravini itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, iha mos buanaga, ka ita bela dehang iha mos ai fuan sira hanesang pita esina, iha mos pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no kanel e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tanzerina pitaya abocate tuang maka wakia kene sabraka neve hawakia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa
1: la iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni akar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku ba ho la iha e maruma to mai husu hau tenki traba iha biberus tamba ida nebe obstakul kata ka e malai ma sosa ne ita suru desafiu ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele criamos plano ruma. Onsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus belah tang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasau kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, mor muting. Sekari cauliflower, borkuli, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbati iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bakmane kredit. Sira makmai, sekari sira futi han sa moro han sa banzir. Entaun sira futi han sa 25 kilo dit. Entaun niristu serne tertinggi lure ba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercadoan helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watu lur fal ba hedile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinana malaba ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kutuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau lan ne be uha saya bel tam heli masa. Ne be kolega o anu hen mai ne be abian o mai be hara lah ne be kan terdiri sini. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafu kolega ne mesti ani. Hafu kan terdiri hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni oni anda ni hansa ular be, itu hari kita tahu kfali. Ah, barata deh tu ular iya dulu mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tina anda ni hansa fal ne, tina ni lah iha. Hau karan hau kan terus ni hau karan kurawa label mate. Ah, ni tinggi murs completo, ni be hansa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mate tia idar ka, eh, mate kan terus ni mate barak sa. Tolbi. Hau mos anu ing kon hela den agora atu hal hanu sapara watu a regular ne. To sirne hau tane, kandu hetan hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hili de te rayokos. Hasai te hotu antan hau nervus honia sura ta hiklak met ta utrit pa hiklak ona. Ah, selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal nia ben rega fal ba moro ne pa den nia tu label kontinua ida nemo sansa ne amenta ta no hal tan sansa saruka ne bel haten den atu halo oin sam nia tu la
0: alain de ne diretor eksekutif Permatil senior Ego Lemos fo solusau ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sir kuda ba jurnalista radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, Loran Sanulu Racing Hitu, fulang novembro, tinang riung rua rua nulu.
3: Hau hare, caso para que acontece, ular han moro sira. Ida, causa ida tamba, kone sanrai. Kone rai laguras, maka ida halo moro sira maita kura ne, la sodal laguras. Segundo, fini dalma, fini dalma kita hola, fini dalma ka dala barak, agora dalma kita hola fini israelil no barak. E fini barak no dalma israelil, barak makala dela data hoi tenia ambientika, patin lokal. E fini barak no slore mora susi, raidir mai. Dan dalma ka antisitatu resol problema hoi ten hare causa problema basiku si situasi yang rasa, atau sebab pesiat akan, memang ke ibarat mahu

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niak.

Kita harewa isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

Lalu kelamanya isira, untuk paleo hau Neymar, pawanya belum trinci ya programa, ina ngamangnya mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronana isira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: de desenvolvimento.
1: Hau ne mehi maka luta ba susidare dan ebe mak de klase ba susidare dan ebe mak laho klase. Tamba saida, susidare dan ebe mak laho klase, ho base ekonomia dan ebe mak sustentabel, kon certeza ke garante saudi dan ebe mak adiak, no eduka, asesu edukasau dan ebe mak adiak, ho di bela kontribui ba kapasidade dan ebe mak sientifiku, no mo saudi dan ebe mak adiak, ho di bela garante, no mo suo apoio ba desenvolvimento nasional. Tama saida durante ne hane sangita hotu hatene katak itene sosidade ne sosidade de klase ihane be ia sosidade kia no sosidade riku no sosidade kia la iha oportunidade ida atu bele asesu saude ne be maka adekuada no la asesu ba edukasan ne be maka kredibel basira anto ikus itala ia saude ne be maka dia no mosi edukasan nebe mak diak ita lah ia konyesimento nebe mak diak mak ita sela bela ia kapasidade atu kontribui bana sam honune hau garante tebes no hau fear kata luta ba sosiedade de klase ho di harahon sosiedade de klase ne ba sosiedade ida nebe maka sosialismu ka ita hanan sosiedade nebe mak lahau klase peratu bela garante povo ho tu tu lidiu kon ba zoven atu bela ia konyesimento nebe mak diak no ia saude nebe mak diak honune sela bela ia forsa produtivo no mos ia forsa kapasidade sientifiku atu bela ia hanu ini be maka dia no bela kontribui ba desenvolvimento nasional ni ku dalang ida nebe maka tuluta ba klase mak tengke aprende teori marxismo tama teori marxismo orienta ita liliu ba zoven sira o insa ia hanu ini nebe maka kritiku analitiku no inovativo hasoro kondisan objetiva tama saida tamba realidade moris povo nida agora na konu ho sociedade de classe iha nebe sira sai dominante ba iha máquina de produção no mos iha fatin hotu hotu tanto iha carreira no ita la iha possibilidade ida para tu bel harahun sociedade capitalismo honune uniku dalang atua harahun sociedade capitalismo mak tengke aprende teoria marxismo no dar arma ba mudança tuir hane hare katak ou tuir Hanya perspektiva, kena bahas untuk itu nih. Depend pada nih spiritu dalam luta. Tambah si spiritu itu nih maka tu orienta ita. Lihat si kondisi objektif nih maka kita rasik pesquisa, kita rasik kalau analisa. Lihat si itu nih maka hatur itu nih spiritu dalam luta. O insa atau bele sayhanesan matan tilung ibung ba itu nih povo oprimido sira.
2: Oke, dek malu kovintis. Antes kita ba kontinuatan itu nih programa. Você vai lançar essa oferta da música e da firma. Enjoy the music.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: baita.
1: Al kateru mos informa kata kusi referensi nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husifating referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
0: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne pawanghir sira tu mai raitulung falik ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung. Usi tinang hirak nene laran maka fuing 20 tahun lebih maka fuing sir halo namorado kakabe. Main taong idane mos fuing paktu negatifu baita sekarik ita kontinua oho lenuk siran tamba saida. Lenuk siran nebe maka hanasan mai tau tolung eh area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia. Sewang hira ita halo mohoho tu entaong idane lai hawana itan se itan lenuk lai hawana tamba saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai raitu ne maka itan yang rasik tamba lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur nian hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
1: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene.
1: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konoba lenuk hira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
0: Semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansaba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Moris.
1: Ah, muito ansa bilançada mai. Nem lambe nem lelu me bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ni. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ni. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no ulune barak nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa vita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakam bia sira hotu, informasaun ne maka kaitani hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bia serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida, wot titulu, hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Lalu kelana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuir mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: dia ke Timor Leste, dia kli ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sira ninia Morris para tu sa dia kliutan. Dia pun subjektifu estadu dan lebih mak dia garantia bingi estadu pomuni mana be? Atu garantia se? Lah iya. Ida ni somente hanesan norma ida lebih maka ita bela deh angkata ita mehi hetan no ita hanasa ita kontenti mabe ikus hela ho liefua oh hela ho ita dia kata hela ho historia oh hela ho norma tama norma persis implementasao anonser dia pomu mak bela implementa direta pomu lehak bit para tu implementa saida mak lehi hateten somente ita ia estadu organ estadu wise atu bela kolia kona basun tu pomu nian di liu kona basoben sira para tu bela kontinua kontribui banasan lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Oke, okay, Diak Malukovintis, antes kita continue na fatin ita nyo programa, musibelun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmain. Enjoy the music!

Malu kami na isira, pamutok paliho hao no imar, hao ni belun trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jolba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hao nya lorong diak bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jembol bimentu ha tene no mat tenek niya. Tiak malu krona na isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika fura kida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajem badak ba juventudi sira.
1: Molo kato faone mensajem ba juventudi sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventudi ni lilili, juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoen, juventudi ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau nain zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problem start ni, problem aku sama individu ni. Iri pois, kalau ni mensajen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadomi susedare ni hanesan ni an. Husita teori barak ida, husita na Yesus Kristu ni hatete hanesan ni. Olabele dia no hadomi hau sebanyira olah hadomi one maluk sira. Tambah nama kau dia han, se hau dia nama rara kau dia nanesan eh. Ola bela dia no hado mihau seban hira ola hado mi sosedade. Tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese pas sosedade ni makin importante. Atu lor sosedade ni nama muris dia. Juventuri tengke say azente transformador. Ba buat nebe mak la dia. Nu juventuri tengke hatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Hau ya segmen tu dia karate tebe juventuri sira nanesan eh. Hau kontra hau ni aman seban hira ni salah hau los. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau niya irresponsabilidade hau kontra ni niya responsabilidade makladia mabe hau kontra sebab hira ni salah hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nebe mak los salah dihan salah idan mak importante labele yang niya ia kargo niya elit entau ni salah ni los ita consider ni salah mas jangan ni los sila de ni labele nebe awa pela bos juventuri sira tengi kuda hanuin kritiku kritiku ni importante tep tepes labele saifel alegria ba kritiku ni euma hau biasa tete ane sane hau hadomilio hau ni amigu sira kritiku ni duke hadomi ema ida nebe ke la kritiku tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa hamusu bot fonu sineba nema koina repete filafali tena Jesus Kristu ni lefon hadomilu sosedade ne Zeus dia nanti sana. Olah bela dia nua hadomi hau. Sebenarnya olah hadomi one maluk sira. Bahau one kolega sira masa watete maluk juventuri sira. Label dia ni mi hadomi hau. Sebenarnya mila hadomi tenya pogo. Beriak.
0: Okay, turmai belum selesai foba itenya belum ella. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Okay dia. Bahau one maluk juventuri hotu makau hadomi. Hau la iha telefon nerebe makfurak atau hotu bayi mi. Maybe sumente iha mensajim de luta katak. Dadang susidan nerebe makita muris ba. Ni sosiedade de nebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku, no kia kontinua kia. No ida nebe mak opresore sira kontinua oprimi, no opredor sira kontinua hakru. Tamba ne, hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade de nebe mak ho klase ba sosiedade de nebe mak la ho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan, ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka laiha rohan maibe ita kria sosida lalihang ide hirai ni mak sosida de laho klase nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tanpa problema sosial au problema sirselu maibe ita tengke unifika tene forsa kata kita nu darang phone fini phone tengke kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosida de nebe mak igualitario no sosida de nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Ke maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi ita bo sita futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus y obrigada.

Malo grande na insira, amuto faleo hau no imar, hau nye belo nye trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nulure sing walu to tinan tono. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di sao ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malo grande na insira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida wo titulu hari damen.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilan sata mai nem bambe nem lenne bara ansa kala nde ami heta rua katun hansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kala nida ami hetan rua katolu hansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 ne sei bara agora ne la iha semana ida mus bita ba mus la hetan ona unu ne bara ne ansa kala nida sai ne rua tolu hansa ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kalestraga hotu ona men sona ne ansa ita ba mus la
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daang da apa ha balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kapa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinya ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina nia hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marina nia I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparas halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Mopitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik hansa suku sira nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesang preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesang sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong kata si tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main taun ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene Laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin Iha Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili,